0: Nawagan ay roo ga kidero hinya, may tabala makinya. Arahoka, sai chamuka, koi gagara, homoka, ota farira, neyo gare hinya, may tabala makinya. Arahoka, nagatonya wa bugwa men, hinashara gina tha inya. Sai chamuka, namudoni wa keruba, na chef gazemba, tha inya, gina tha inyanya. Koi gagara, nagatanya Dennis na goni wa doita, tha inyanya, gina zinashara. Homoka, na man Simon Nakata, zinashara, gina tha inya utuko. Kamewe, hayokamo ige. Dose, yamuago, newly four times stronger.
1: Wakinya tha inya metabo inea kameme kayokamo ige. Chuma tatu genya gatana.
2: Karibu sana metabo
3: ni. Nani kwa gadeba?
2: Mwenyewe.
3: Motaikinya.
4: Kingpin.
3: Himself.
1: Sha Jamoka.
2: Akiwa the devil sauti kamjia. Mama kutoka Dumbiri. Kuna Queen of Radio pale Kameme FM. Mwambie nimempatia wings to fry.
1: Jumatatu genyaga tano, metabo inea kameme kajukamu.